Yang ngajam pik tuh rambutnya. Maya ke setora. Ini saya kira-kira. All that family ngeralaman, but